Assalamu alaikum nay sa kan yitam ndiya kalkala woni studio ndo fa do rabbi tadga ngam ya nara kalkala gitan hawo ngam nango sunu gam yene mi yoni mo kala no aji ndara ba jena ma sey hangi kan nan ki ayi ligara ga do ci hagi raka ya mu ana ngar do waje ko lele vele e pirede be raka man ni ko ni a chala ro lele sabbi sum ko ro ko ni sun de kam mo tena ban ngam nango sun di mo ngada ya mi ngi kere ngaje ngum nango e chala ni ko ndo kam technique kam tan no ka sen ngum no mi am chala technicien mi ngi chala nga lu gite jena aji di ribo ber ko ni ke lu ngi chala ga Freddy, yang ingin ajak pada lawarai, awal di regi dan tiang yang mencari lungi jangan pada subuh. Yang ingin dari dan kawan murjukan dah ingin ajak pada lungi jangan mikro gapia pada menanggul tanam ia dengan Yogyo Ibrahim. Ketika mukai mitra nak pada menanggul sunjo, muka mukai bertanam. Freddy kini tanam nak kasar yang dimiliki kerana hadam kau menaruh.

Jamin jamin ada dua mungkin orang pas mari cuti ya mana mana mah. Kerana pun hindi gua tu kan di masa bumi tak melayan hindi nutil dengan pasar bubuk batuk tak melayan makar gemai. Amu kaya anjing gua sunda amin fana fit mai. Reu kadi Freddy ni sama yang mana keperan terlena. Nam gali sunda kotam kaiti kambi. Nam gali sunda kotam mana nu rigo ber agat. Sarili kerana halang halang halang halang ini. Bayu suba bayan fees. Kan dalam ia telo mengara. Sunai kredit sambil tersegala pimbut kosia belangka kelakuan dilan kredit cina sia. Funtif mungkin lah tak apa membahas sana kono utawa nama kumane yana nawan nama simo. Ani kita pau frira mangsung gaba ahum fun masih nipu mukani nanti tu halang mai. Fakon susesi illa tak kager kanggawana. Bunda lak tibe. Tak tepa kai sun maka. Kata mereka nak pasal undar yang mana, pasal orang lagi keram kuduk wara. Panenna bapa na angliga li sendekal ni hangga himai ni. Ayuh muncul lagi hamba ini tapi membahas sendiri kita perlu frir makan tidur halau.

Awaye radio diffusion nationale tchadienne tokaglo asekade mon ambitit naji ke dobet mbangu boy songan ngdoti ko to so. Wala naji ke dobet ni ke takagado taji lo solto bolanto. Kek ke do ministere ni yan klak sodo yando ingan gir jirit malanga da ban education nationale o bilingis mbay ta ku jota nasrawo ta arab bandang lay be ade kendo ye bola ndo mercredi ni taba kem logo bo ko ne digenga na de jigaran ne turnge adi faculté ya science o santé humaine ni taba ndan gir yani atelier ta de ki etel rene do kalat ba ingan kala ke ndeng ndeng ko ke ran ko ke ke sodo yani mayar ke kem kelete o go sikolo ke ndeng ndeng ne ran kala ko ta de ndo man ko ni ke kan kala ni ke bai wa ba kan ni ka de ko wajin ta ko ma na to ko no malang ta ade ni gos na ji ko ke ni ne kinge nan to ton mandang ni ta ba orni na ji ya ni yando ta ni ke yando ni ke ma ji ka dia kun ku do se alwa o politique gogla ni girngra log neng neng ba commandement ngni i girji province gut ku so do klug ni klug so do administration ko gi ge kranga woro to bayni na bar na décentralisation ni bo ba ni no ta ne na igos na jin ni ne girngi de ta ka de kinge na do ran kla ni ato na de ni ko ke re ni ta ya ni kinge na ran kla to mandang ni ba ini kinga gra do ministère éducation nationale ko ta ari ni ke docteur Mohamed Amat Alabo ni na re ni ta kla ni mandang ade de inge naran kala ade ke sodori wa ba yak de naissance ta ak naissance ni ba ni no na na ya ging ga ke kat gan ge ko jindig o ne kar gir ne kar yi ngon kem be ke chat ni ya g no na ya ke to g no to ngai o ngon ge du ke kar bir ya ke kol tu o na ji ke so don ko manang ge ni ba ਤੁਕ ਦੇਗ ਕੋਂਗਨ ਗਕ ਮਾਰਗ ਗਦਨ ਦਨਾ ਸੈ ਬਾਈ ਅਦੇ ਇੰਦਨ ਗਿਰ ਕਿੰਗੇਨਾ ਰਾਨ ਕਲਾਕ ਦੋ ਤੁ ਮੰਦੰ ਅਦੇ ਕਿੰਗੇਨਾ ਨਿਵਾ ਤੋਲਨ ਤਾ ਕੋਕ ਅਦੀ ਕੰਦੋਲੇਂ ਜੀ ਕੋਨ ਮਾਨ ਤੋ ਕੈਮ ਬੇਕ ਜਮਨ ਅਤਲਾ ਇੰਗੇ ਕਕ ਦੋ ਕਲਾ ਯਾ ਯੂਨੀਸੈਫ ਤ ਨੀ ਤਾ ਬਲ ਜੀ ਕਲਾ ਯਾ ਉ ਨੀ ਨੀ ਰਾਨ ਕਲਾ ਨਾ ਤ ਕ ਇੰਗੇ ਕ ਕੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਯਾ ਜਿਤ ਲਾ ਅਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਕ ਯਾਨ ਕਲਾ ਯਾ ਇੰਗੇ ਕੋਡਮ ਬਿਰ ਨਾ ਜਿਗ ਮਰੰ ਗਿਰ ਜਿਰਤ ਨੀ ada nin na mer na de journalist ge ki in ge lokle de ge ten deng deng ge malang ni je ko de mer na ji ge ni mer nda de ta da na ta ba abar na iri wa bai kampai media chik ta ada nin ne ni yan gir ji de te si je ko de mer na ji ge ni yan nan de jin si nin to ma ding ga yi ka de ke in nai na ji ke so do yani yak ne sans ni bi bobungan gitu bi basa ke kemande gitu ake inge gni komande ma ga ke ngar beg ndeng ndeng gni ba majinga e kad ina imbern to ni ade osombi ditu tam ye kad yana bar ne acte de naissance ni ke ta nasrak ganga ya bar ne jugement supplétif ni ba kade ke adende ne kari wala dekne atanar jirete ni aguto ni kata tolta te kadmu desi ke so da kingenan tot ni ba province ga sinya ke kutiki di jono ni ni na wone ke rode te tam ye kade aran kelakon to mandang ni ya ke dokla ya kuraru itu telie kade udun kem gode te tam ye ka de yani tabal ji de ge ka ke nge ke province ge ten deng deng ge ni ba ka de ke tog ke la ya de to ade ni ne meren ade nge ge ni in ke tok le de ge ten deng deng ge ke kem province ge te mam te de la
Province Kouadaï, Lac, Logone Occidental, Logone Oriental, Moyen Chari, Chari Bagirmi Yake, Mayokebi Est, Ongeki Kambeke, Njamen Atlani, Aune Kundo Muta, Tamiya Kada Nganeya Girorone, Yaduk Kete, Ade Yang Girntoni Taba, Yang Girke Sodoriwa, Yanto Yang Kle, Yang Rakle, Ade Abarne Matrix, Boka 2.0 Niba Nindoni Adendi Yang Girke Dotu Yana Adendu Noniba Anaye Kadaran Pateng Kadatel Nauneke Que province de Kendengdengni ne Kametam Yakadere Ingane Yando Konto Mandang Ni Ade ni ke kendoi bola ini tak kelo konto ade ni bai ni ke presiden ya kura ruju ke chad itu ri nei kala amat senusi. Ongya kena wasen kill kura ku do na barnda nei partner ni ki ge. Bai to kum de te adi yasin ibu nama de tabai kon ber na jiji na au otu kum to ko mandang ni. Delegation ya comité international ya kura ruju Dokum logique aran clair dokum logique chat la ran clanat que conseil national et affaires islamiques nin na kam gongirit do tava inden yani atelier adi ki knan naji binat o turun degun dulgu ake kojin degun dulgu naji tamie tourne de te sen ya de sensibilisation au baiton krang bai ni ba Inajik bayu apa inajik so doku orang ya dengan dulu tu, oh yang ni Indo tu, kegirji, kala girji yang do ya Islam tu, ada kendoya bola ni tapa, ini ke siapa ya delegasi ya komite internasional ya kuraru kita ciri ribu, ini na ini tak lakukan tu, dokumen go tu mandang ni. Ada kengena edir ni tapa yang na bar na droit international humanitaire ni ke iriwa. Bay najik te ta ni ke presiden ya komite international ya kuraruj ni ciri ribo ni. Idana yang na bar na droit international humanitaire ni tapa kelaran mandang ni ikumbang nero atu. Ake yang ni mindikas nal gana atu. Kuyang roji degun durga te ni. Ba. Kelayat ni entaba itam ye kada ke. Ba ne itayang ke. Kemajal gana ato ni o. Naji ye. Yang ni naji ke do den dul te. Ke kadi den dul. Madanan citi pori po ale ni. Ni no na ne nanda ne kelayat ke. So do ko mandang ni. Ini ke ala yamal masra. Bai ni nai konbir najijina watu kumtu ko mandang ni. Abar nai centre hospitalier universitaire Le Bon Samaritain. Ran klanate ke tabaldik laya uni adabar nai uni. UNFPA. O UNICEF o baito. Gek ni ingol ke dok laya nuba getu ake kominote ge. Kominote ge ade. Nin nanana. Kwaji den dul naju o tur de ni. Niba tele rene dote ade nin jabari ngai ne violence basée sur le genre ni ina tele rene dota de kundoi bola ni taba ikam centre to kono ina yana abar na imbusna ketam ye kade ya gutur ne sei ni aton ikan ta irik jima dumbai taba ni nai konber na jina wote kumte Najis itu objek itu kita tolak tadi, tadi lo solat tu boleh anto. Lo dam, no mana anun, bahangai kita nasrak lah jabari nai, bahasa de retention. Oh, bahangai kita jit kendeng kendeng bahaya jidene buta. Ada nintoni bahato ta, kita dam ke santanat noni.
adi aron ji sama kini moro ni siri ke kembe kin jame nat la kembal kono jinji kembe la at gal bay to bal kudu joku jokal me ni de nga ingan tu ju no ade ni ke kodin ber na je de ri ne na urma den na to yala ni ni na aw sai tam ye kad dangran ba wing nge ke commande mo yir jire ta di secrétaire général tu secrétaire ta ke kirji arrondissement que commune que ni moreni siritni ni danajila sain antenne que yani ndug kade que ngegnar yanda ndogun man talot no akay tambo ta dam tu kono ni taba kade que deben to do manni ne wadegne nga yas nyaku kuta ta klagir no kari ba kade que deben to do na manni manna yedngai koni lal ba manni na kan ada mana nuo manni ne atu degni ba den ke ndu naji tam ye ka de ke de ke ren do no tu ke alan mano ku ndogun manta lo no tari to do degin gan to ji ge inga ko ngandu krang ge kna nu ge ban ta ge ne to no bai ke kun tom kin ta gari ne dopsa ji krag na fidel lionel nomen garnia te de naji ke do be te ta ji lo sol to bolar simam ji se sibai jai kum ji ke te